Nak nukar lah kerajaan tu. Kerja tu join juga. Biar nasi nyamut. Lego ni. Yang lebih kemarin. Yang lebih kerajaan tu.

Allah jadi nyaman dengar berkejar jadi dimasu. Ini jadi mari susu. Baru biar ada korak aku sedih. Allah kiri dah cumuru. Ini nara jadi dimasu kau ting. Apa nana berkejar lagi? Ini dia jual minyak sedih. Boleh malu faham. Boleh mungkin jual foto.